0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Oh yeah, nikmati lagu-lagu tersedap dan terbaik. Semestinya di KLFM. Ini baru KL. KLFM. Oh yeah.
2: KLFM 97.2.
3: Berkongsi bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
4: Bila kita sebut pasal kemalangan jalan raya, ramai yang trauma, panik, silap hari bulan, nak uruskan tuntutan pun pening kepala. Lagi-lagi kalau ada yang cedera parah, ada yang patah tangan, patah kaki. Jadi persoalannya sekarang ni, apa sebenarnya yang mangsa boleh tuntut? Secara amnya, dalam Undang-Undang Sivil Malaysia, kalau anda terlibat dalam kemalangan, sama ada anda dilanggar atau melanggar, ada dua jenis ganti rugi utama yang kita boleh tuntut daripada insurans pihak yang bertanggungjawab. Yang pertama adalah ganti rugi am. Ganti rugi am ni secara ringkasnya adalah pampasan untuk kesakitan dan kesengsaraan fizikal serta mental yang mangsa dah alami akibat kecederaan tu. Jadi macam mana mahkamah tentukan nilai ni? Mahkamah akan merujuk kepada panduan revised compendium dan juga kes-kes terdahulu yang pernah diputuskan oleh mahkamah. Jadi kita boleh rujuk je kes-kes lepas untuk tahu anggaran pampasan kecederaan tu. Yang kedua yang selalu orang terlepas pandang lah, iaitu ganti rugi khas. Ganti rugi khas ni pula adalah pampasan untuk segala kerugian kewangan sebenar yang kita tanggung bermula dari tarikh kemalangan. Contohnya apa? Kos perubatan di hospital, kos membaiki kenderaan yang rosak, kerosakan barang peribadi, contohnya telefon bimbit anda pecah waktu kemalangan atau cermin mata patah, atau kos-kos peralatan perubatan seperti kerusi roda, tongkat, kaki palsu. Kos pengangkutan ulang-alik untuk rawatan susulan ke hospital pun anda boleh tuntut di bawah ganti rugi khas ni. Dan satu lagi, kalau ada kehilangan pendapatan, contohnya masa anda cuti sakit, majikan tak bayar gaji, itu pun kita boleh masukkan dalam senarai tuntutan ganti rugi khas. Jadi persoalannya, nak claim dekat siapa? Kita boleh claim melalui syarikat insurans kenderaan pihak yang melanggar kita tu. Jadi pesanan saya, pastikan anda simpan semua resit, bil hospital dan segala dokumen berkaitan dengan baik. Harap info ini bermanfaat untuk semua pendengar KLFM.
3: Berkongsi bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

0: Ini dia info trafik yang kami dapat kongsikan pada pagi ini. Lebuh Raya Pulau Indah jangkakan kesesakan 20 minit dari Teluk Gong ke Westport. Berikutan kemalangan dilaporkan di Jambatan Muhibah dan di Plus trafik pelahan 6 km dari Rawang ke Hospital Sungai Buloh. Berikutan kemalangan di lorong kiri kilometer 447.8. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di Kala FM di 0133-09-7972. Ya, baik, sebentar nanti 8.30 minit pagi kita ada belajar apa hari ini. Dan hari ini kita belajar mengenai makanan. Nak tahu makanan apa hari ini, kena dengar lah kejap lagi.
1: Dia ada kena mengenai dengan kulit makanan ni.
0: Oh, makanan tu
1: mas dengar skincan.
0: Asal pula.
1: Ada kat skincan makanan ni. Baik, beri-beri dulu dengan lagu ini bersama ada Datuk Suri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, sampai 8.31 minit pagi dan sekarang ni kita nak masuk kelas menerusi belajar apa hari ini tentang makanan.
2: Ya, makanan hari ini nama dia mentarang. Kalau sebut makanan laut yang unik, mesti ada yang kenal mentarang ni. Mentarang ni ialah sejenis siput laut yang bercengkerang, bentuknya macam kepah, tetapi lebih panjang dan hidup di kawasan pantai berlumpur dan biasanya dikutip ketika air surut dan isinya putih, lembut, juicy dan mempunyai rasa manis mula jadi.
3: Nah, dan mentarang ni popular di kawasan Skinchan, Sungai Leman dan Kuala Selangor. Antara menu yang anda boleh cuba ialah mentarang bakar, masak lemak cili api, tumis cili api, kari, sup, rebus, goreng tepung dan goreng kunyit. Kalau pertama kali jumpa, cuba mentarang bakar ni antara pilihan popular lah sebab rasa asli isi mentarang tu sendiri.
1: Tak kenapa pula nak makan mentarang orang tu, mentarang bakar. Makanlah mentarang sendiri, mentarang bakar.
2: Tak. Saya kan macam mentarang fikir-fikir
3: celup tepung
2: mentarang masak kari. Macam mana?
1: Boleh. Tak salah.
3: Kalau lala pun kita ada buat masak kari juga. Kari kering ke kan?
2: Mungkin saya tak pernah rasa lah. Saya pernah dengar mentarang bakar je. Sebab itu antara juadah yang agak famous bila orang order mentarang ni.
3: Tapi dia ada musim dia. Tak semua hari ada mentarang ni.
1: Betul. Tapi kalau dekat kawasan Semenanjung ni, kawasan-kawasan macam tu lah, yang macam dekat Kuala Selangor, dekat Skinchan, ada mentarang ni. Saya pernah makan mentarang sambal. Sedap. Dia punya isi dia, besar-besar. Lepas tu harga pun berbatutan, murah aja.
2: Menarik. Saya boleh cuba dekat mana nak cari yang berdekatan Kuala Lumpur
1: dekat ni? Skinchan.
2: Aduh, Skinchan pun jauh tau dari
1: kita. Dalam sejam. Dalam sejam je.
3: Bolehlah
2: singgah nanti.
1: Dati kalau anda sampai Skinchan tu, kalau ada sampai musim dia, memang kat tepi-tepi jalan tu akan ada orang jual lah mentarang. Lepas tu bolehlah beli, bawa untuk kami sikit.
3: Nanti saya buat masak kari ya.
1: Masak kari
3: boleh rasa. Sebab dia tak pernah rasa masak kari.
2: Sebab saya rasa macam mentarang masak kari. Saya terfikir-fikir macam mana nak masak kari tu.
1: Itu okey ni, mentarang goreng tepung. Apa nak makan?
3: Isi dia je lah. Dia ambil isi dia ambil, lepas tu dia celup tepung.
1: Tak ada dengan cekerang tadi lah.
2: Tak ada dengan cekerang dia nak goreng tepung. Itu Syafiq
1: keras eh. Nanti hilang gigi ya. Baik, itu dia kita belajar hari ini mengenai mentarang. Selepas ini ada lagu bersama Anastasi dengan tajuk lagu je gila. Ini lagu bersama Nubhan, Oh Juwita. Layan terus Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: berbeda tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Arena 972 di mana untuk segmen ini kita akan bercerita tentang sukan dan fokus utama kita ialah Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dan Malaysia kini mengumpul dua pingat gangsa menerusi KT Vandran dan H. Surya Sankar dalam karate tau.
2: Okey, dan dalam sepak takraw Malaysia menewaskan Jepun 3-0 dan Muhammad Noraizat Nordin terpaksa diketepikan akibat kecederaan dan digantikan dengan Muhammad Syaharil Aiman Halim dan hari ini Malaysia berdepan dengan Filipina.
3: Dan jadual menentang Filipina Malaysia dijangkakan pada pukul 1.30 minit tengah hari ini. Okey, dan juga dalam badminton wanita Malaysia mara ke suku akhir selepas membelasah Hong Kong 3-0 dan akan bertemu Korea Selatan pada hari ini juga.
1: Ya, sementara itu dalam Piala FA JDT menang besar 7-2 ke atas Penang manakala KL City bangkit mengikat DPMM 3 sama.
2: Okey. Okay. Dan untuk info sukan pagi ni kita bersama untuk Arena Sukan 972 setiap pukul 8.40 minit pagi.
3: Anda juga boleh dengarkan menerusi KLKL 6.30 minit pagi. Itu acara info sukan yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Ipoh Hafiz dengan tajuk lagu dia Kekal Bahagia untuk anda. Kekal Bahagia bersama-sama Retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Itu dia lagu nyanyi Mira Jirin dengan Jika Kau Ubah Fikiran.
1: Jadi anda jangan ubah fikiran dah. Yeah. Terus kekal bersama kami dengan, sampai ke pukul 10 pagi nanti. Sebab banyak lagu yang best. Mm-hmm. Ada juga informasi terbaik untuk anda. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM. Sebab situ kita ada game hari ni.
0: Hari ni game dia teka-teki.
1: Dan hari ni kita nak dengar teka-teki daripada Gen Z lah.
0: Lama dah kita tak dengar teka-teki Gen Z ni. Hari ni kita bagi kulin lah.
1: Okay, kejap lagi kita dengar apa agaknya teka-teki daripada budak Gen Z pada hari ni. Ini lagu daripada Pats dan juga Amsyah Lee, I Love You. Layan terus Rontak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Traffic. Ini dia info trafik yang kami dapat kongsikan kepada anda di Kuala Lumpur. Elit pihak berkuasa melaporkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 16.7 dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra yang menambahkan kepada kelewatan dari RNR Dengkil, dan di Lebuh Raya Pulau Indah, kemalangan awal tadi di Jambatan Muhibah telah dialihkan namun trafik masih lagi perlahan dari Kesas ke Westport. Dan kepada anda semua, ini dia info trafik lain yang berada di Kuala Lumpur. Trafik perlahan dari Susu Keluar ke Lumba Kuda, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai NPE, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana dan Pandan Indah ke PGRM.
1: Ya, yeah, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami bertiga untuk di jam terakhir rentak pagi KLN Dayana Kulin dan juga Epi Syafiq.
2: Dan yeah, kami lah bergelar sebagai KUPN. Kami akan temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ini kita ada game on. Kita nak main teka-teki yang ini. Macam yang kami katakan tadi, kita nak dengar lah teka-teki daripada Gen Z lah.
1: Dari saya tak dengar teka-teki wow. Bukan Gen Z.
2: Yalah, dia pernah cerita kat saya. Dia pernah keliling satu Malaysia ni untuk mencari teka-teki.
0: Tidak sebenarnya. Saya menuntut ilmu.
2: Oh, menuntut ilmu.
0: Cari teka-teki paling menarik untuk diberi kepada anda berdua.
2: Okey, kejap lagi kita dengar apa ilmu yang belajar je tu. Ini lagu bersama anda, Black Hanifah, Aku Rindu Sayang Kamu, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Oh,

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Hai, baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab dan monolog bersama-sama Atelia dengan tajuk lagunya Kekada Adinda terus menghiasi rentak pagi KL. Dan sekarang ni kita nak bermain game teka-teki.
2: Ya, seperti mana anda tahu, saya akan beri teka-teki kepada mereka. Teka-teki saya ni Gen Z punyalah. Okey, teka-tekinya berbunyi begini. Banyak-banyak tempat, apakah tempat yang tak paling terkecil di dunia?
1: Apa tak paling terkecil?
2: Tempat yang paling terkecil di dunia.
3: Negara.
1: Negara ke apa?
2: Tak kisah negara, tempat, lokasi, tak kisah.
1: Setapak.
2: Awak?
3: Setapak.
2: Jawapannya.
1: Jawapannya.
2: Betul. Saya tak suka lah bagi teka-teki ni.
1: Budak-budak Gen Z punya teka-teki. Kita tahu lah.
2: Okey, kalau kucing sesat dia panggil, dia cakap apa?
1: Kucing sesat dia cakap apa? Cat view. Bukan.
2: 3 2
1: Cat see.
2: 1 10. Okey. Jawapannya kat mana ni?
1: Orang Kelantan.
3: Kat mana ni?
1: Okey. Cat mana ni ya?
2: Okey.
1: Ada lagi.
2: Ini yang terakhir. Okey. Banyak-banyak ikan apa yang miskin?
1: Ikan apa yang miskin?
2: Ya.
3: Ikan.
1: Orang yang beli ikan. Ikan.
2: 3 2 1 10.
3: Ikan apa? Tokek ikan.
2: Bukan. Ikan kering.
1: Ikan kering.
2: Kering. Kita kering sekarang ni. Tak kecil.
1: Ini saya mengaku Gen Z bagus eh. Ikan kering.
3: Kering.
1: Baik. Selepas ini kami berdua kena dendalah. Sebabkan kulit pun dah kering. Ini lagu sebab aja klevita di bawah Pona Semara rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana tiga buah lagu karaoke akan dimainkan pada waktu awal pagi ini. Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Andayar.
2: Oh, AP ni nak denda apa kami berdua ni?
1: Okey, saya nak denda nyanyikan lagu dua insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
3: Lontong bergedil.
2: Lontong bergedil. Okey, dan anda sedia?
3: Okey, boleh.
2: Okey, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eddie minta maaf tau. Kami bukan penyanyi.
1: Tak apa, tak apa. Silakan.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar perhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran tentera wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain perhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes sebagai membantah rancangan perluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aena itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesihatan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam pada itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Saya, suara Siduri EJ, menemani anda untuk hari ini, hari Isnin yang ceria, yang indah. Lagi menenangkan jiwa. Kan tenang ke? Baik, hari ini 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. EJ akan terus bersama anda untuk pagi ini dalam Hai Hai Kuala Lumpur sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih and terima kasih AP Syafiq yang telah bersama dengan anda. Jom kita mulakan minggu ini dengan perasaan yang sangat-sangat bahagia, gembira kan. Hari Isnin ni jangan ada yang mandi blues. Kita lakukan tugasan kita seperti biasa dengan penuh amanah dan penuh kecekapan. Wow, seperti lagu ni lah, lagu Cekap dari Balan Cash. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: kemana mana ada lagi lagu selepas ini.
1: Akak-akak yang tengah mendengar KLFM ni, amboi, bukan main ralik lagi. Tu, air kat belakang tu menitik-nitik, meleleh-leleh tu. Ada bunyi kat belakang tu. Takkan tak dengar tu? Buat diam aja. Jangan membazir air tu. Dekat negara Arab sana payah nak dapat air. Dekat Afrika pun susah. Dekat Malaysia ni engkau biar aja. Biarkan dia meleleh, membazir tu. Kalau nak dibiarkan gitu, tadahkan. Tadahkan dengan baldi. Jangan korang tadah dengan radio pula. Rosak pula radio ni nanti.

Selamat pagi kepada anda semua. Lagu Tanya Tuhan Yoni Boy dan juga Malik baru saja berlalu. Selamat pagi untuk anda semua. Mungkin doa yang belum Allah makbulkan bukan kerana dia tidak mendengar, tetapi kerana dia sedang menyusun sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pinta. Jadi kepada anda, kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, insyaAllah kita akan dapat juga yang baik-baik, okay? Terima kasih kepada anda yang dah hantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-309-7972. Nak dengar lagu lagu dari era 90-an hingga yang terkini, kan? Kejap lagi EJ tunaikan permintaan lagu anda. Ada juga yang bertanya, EJ okey ke tak okey tu? Suara macam macam lain je. Kita ni baru sembuh daripada demam. Jadi dalam fasa pemulihan, tapi alhamdulillah diberi diberi nikmat rezeki, kan, untuk terus bersama dengan anda, untuk terus bangun, bangkit. InsyaAllah EJ kena banyakkan minum air kosong. Jadi kepada anda juga yang mungkin baru je baik daripada kebah, daripada demam, kan, demam sekarang ni macam lima macam, kan, dia punya virus, kan. Dia macam kuat sikit lah, kan. Ditambah pula dengan cuaca, keadaan yang tidak menentu, cuaca jerebu pula tu sekarang, kan. Jadi menambahkan lagi lah apa ni, ketidak kekurangan kesihatan anda tu, kan. Jadi jaga diri anda baik-baik. Kalau anda rasa memang dah tak larat sangat nak melaksanakan kerja anda, pergilah dapatkan rawatan dengan segera, okey. Teruskan lagi hiburan di waktu pagi ini sambil-sambil mungkin anda tengah bancuh kopi, nak minum kopi sambil-sambil melaksanakan tugas anda. Dan cik kak kita yang kat rumah tu nak sidai baju tapi jerebu macam mana, eh, berbelah pagi tau. Petang nanti pergi je lah, pergi Robi. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru.

Baik kepada anda yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi, semoga anda selamat tiba ke destinasi anda dalam keadaan tidak terburu-buru. Okey, memandu dalam keadaan berhemah, ingat juga pengguna jalan raya yang lain, anda di luar seorang yang sangat sopan dan santun, sopan santun kan? Tapi bila masuk dalam kenderaan, jadilah tetap orang yang sama, jangan berubah karakternya, tetaplah bersopan santun eh. Kadang-kadang dia orang kat luar tu tak nampak kita yang memandu, tak apa. Tapi dari cara pemanduan kita, orang boleh menilai tau. Okay. Baik, saya juga nak kongsikan sedikit update mengenai keadaan pencemaran udara di Kuala Lumpur. Pagi ini berdasarkan bacaan terkini Jabatan Alam Sekitar, beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat. Antaranya di kawasan Ceras mencatatkan bacaan sekitar 155 pagi tadi yang dikategorikan sebagai tidak sihat. Kawasan sekitar Putrajaya, Nilai, Seremban dan beberapa kawasan di Selangor juga menunjukkan bacaan yang tinggi. Jadi, kepada semua yang berada di kawasan terjejas, terutama mereka yang mempunyai masalah kesihatan ataupun sensitif terhadap pencemaran udara, macam EJ ni, dia cepat tangkap dekat belah dalam mulut ni, kat tekak tu macam kering kan. Kita pun heran, kenapa bukannya kita keluar, kat luar tu kita menganga ke, tak ada kan? Tak tahulah, mungkin dia masuk daripada udara, daripada hidung kot, terus ke tekak kan. Jadi anda digalakkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar dan sentiasa memantau bacaan IPU semasa. Kadang kita tengok kat luar pun kabus saja. Kabus ke, mendung ke, dah petang tu kadang kan, cepat dah pukul 5 tu dah macam dah apa ni, dah gelap tau. Padahal itulah sebenarnya jerebu yang melanda. Okey. Baik, teruskan lagi hiburan satu jam ini sampai pukul 11 pagi. Lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda. Selepas ni kita dengar pula lagu-lagu permintaan khas. Permintaan khas ke? Bukan khas apa pun. Seperti biasalah dalam Hari Kuala Lumpur kan, pukul 11 sampai pukul 1 tengah hari. Jadi terus layan Hari Kuala Lumpur ini baru KL.

ada lagu baru daripada Hafiz Syazwan, Kepak Kepuk, Kepak Kepuk. Kadang kita teringat kisah mungkin 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas kan, bagaimana perasaannya apabila kita dengar Kepak Kepuk, Kepak Kepuk tu kan. Kita pun teringatlah apa ni, pasangan kita yang ada dekat rumah tu kan. Dan kepada anda juga, kut-kutlah lepas ni kan, nak bagi apa ni ucapan dekat pasangan anda ke, boleh dengan cara hantarkan melalui kiriman di WhatsApp kami 0133097972. Hantarlah lagu-lagu yang boleh mengingatkan, boleh boleh mengeratkan lagi perasaan cinta dan kasih. Wah, kenapa bergaduh ke semalam? Saja je usik kan. Jadi ada yang hantar, terima kasih banyak. Kita mulakan permintaan lagu ini. Yang pertama ini, terima kasih untuk Cik Wan Pasir Gudang. Mungkin Cik Wan dalam perjalanan nak ke JB dari Port Klang kot. Katanya hari ini nak dengar lagu Silaturahim Samudra. Macam biasa EJ. Apa yang macam biasa tu? Tak tahulah apa yang macam biasa tu Dan Encik Rosli dekat Melaka juga, katanya nak dengar lagu Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi Kumpulan Kulit. Terima kasih juga yang minta lagu Fatah Amin, Wanita Terakhir. Orang utara nampaknya, Farah Senik yang ada dekat Perlis. Baik. Dan Alin nak dengar lagu Hijau Bumi Tuhan, Kumpulan Ekspedisi. Ini semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

hijau bumi Tuhan. Okey, itulah yang kita harapkan sekarang ini kan. Kalau kita nak tengok pemandangan kan. Kenapa suara EJ ni kan? Nak tengok pemandangan hijau sekarang ni macam susah sikit ni sebab kabur kabur tak nampak kan. Sebab itulah jerebu kan. Jadi kita mohon kehadrat Ilahi semoga jerebu ini cepat hilang. Banyak juga kawasan yang malam tadi katanya dah hujan. Dan beransur, kita mengharapkanlah cuaca beransur pulih sepenuh, kalau tak sepenuhnya, setidak-tidaknya kurangkan sedikitlah jerebu ni kan. Mungkin dia akan ambil masa. Jadi kepada anda juga, dah lah jerebu, dah jerebu kurang kesihatan, demam pula kan. Sekarang ini ada dinyatakan demam influenza. Demam influenza yang cepat, sangat berjangkit dan virusnya tu sedikit kuat lah berbanding demam virus yang biasa. Jadi, EJ baca menerusi Facebook Public Health Malaysia. Katanya keputusan positif influenza sahaja tidak bermaksud semua orang automatik memerlukan antiviral, ubat antiviral tu. Jadi kalau seseorang itu sihat, simptom ringan atau tiada faktor risiko tertentu, doktor mungkin tidak menganggap antiviral sebagai satu keperluan. Jadi macam itulah, kadang-kadang ayahnya demam dapat juga influenza, demam influenza, tapi anaknya tidak diberikan antiviral walaupun dikatakan kena influenza. Ia bergantung sebenarnya kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak kecil, wanita hamil dan mereka yang mempunyai penyakit kronik atau imuniti yang lemah yang akan diberikan antiviral. Jadi kalau satu keluarga positif influenza, jangan terus anggap semua orang perlu memakan ubat yang sama. Okey? Yang paling penting anda kena dapatkan rawatan lah. Rawatan doktor yang dengan segera. Tapi kalau dah kena influenza ni, dia memang ciri-ciri dia akan sengal-sengal badan. Dia berlarutan, berpanjangan. Kadang kita dah makan paracetamol, selalunya dah baik. Tapi masih juga tak kebah-kebah. Jadi, semoga anda sihat sejahtera lah kepada anda yang kurang sihat demam-demam tu dan dapat melalui kehidupan anda seperti biasa. Okey, jom kita teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Pandak Rahim. Nak dengar hari ini lagu Taman Rashidah Utama. Katanya alhamdulillah jerebu dah berkurangan sahaja. Semalam hujan lebat kat Taman Tasik Titiwangsa. Alhamdulillah. Okey, dan Encik Arsyad Muhammad nak dengar lagu Iram Ilpan Retak Hatiku. Terima kasih juga untuk Kak Noriza nak dengar lagu Memori Berkasih Acik dan Nana. Dan Encik Azam katanya nak dengar lagu Aku Tetap Aku Shima. Azam dari tingkat 24. Ui. Tingginya di Sunway Putra Tower KL. Nak minta lagu Aku Tetap Aku. Agak-agaknya tingkat 24 tu nampak bawah ke ataupun macam kabur juga pemandangan anda. Apapun, semoga anda terhibur dengan lagu permintaan sahabat kita ini. Walaupun kat luar tak hujan, ini bukan bunyi hujan yang real. Taman Rashidah Utama ni awal-awal biasalah dengan lagu hujan kan. Terus layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Transisi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.

Baik, ini dia lagu Aku Tetap Aku. Nyanyian Shima membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi. Masih pagi lagi. Lebih kurang 10 minit lagi. Kita nak masuk ke waktu tengah hari. Dan Ije rasa lagu Aku Tetap Aku tadi cukup kena dengan apa yang sedang kita lalui sekarang. Kita mungkin sangka langit yang kelabu kerana jerebu sudah cukup membuatkan hari kita terasa suram. Tapi sebenarnya ada perkara dalam hidup yang jauh lebih berat daripada udara yang tercemar. Mungkin perkara yang orang lain tak mungkin nampak. Orang lain yang mungkin tak nampak, tapi kita sendiri sedang berjuang untuk melaluinya. Jadi seperti semangat dalam lagu tadi, apa pun yang sedang kita hadapi, kita tetap kita. Mungkin hari ini kita akan berasa penat, mungkin ada perkara yang belum selesai, mungkin ada doa yang belum dan masih belum terjawab. Tapi jangan biarkan satu hari yang gelap membuatkan kita lupa bahawa esok masih ada ruang untuk menjadi lebih baik. Okey, jadi tarik nafas, kuatkan hati dan terus melangkah. Okey, stay strong pada anda semua. Kita yang hidup di Kuala Lumpur ni, itulah kita kena kuatkan hati untuk kita meneruskan kehidupan dan terus berjaya. Okey, kejap lagi kita nak masuk ke lagu Lepas Geram. Lagu Lepas Geram pun dah penuh, sedara. Ada yang hantar minta lagi, dah penuh dah. Awal lagi dia minta lagu Lepas Geram tadi. Macam geram sangat hari ni. Kenapa ya? Bertenang, sedara. Okey. Ada empat lagi lagu pilihan Hai Hai Ije nak tunaikan. Terima kasih untuk Putra Pendekar. Nak lagu Girls on Fire, Alicia Keys. Terima kasih Cik Hussein dari Gombak. Katanya nak dengar lagu Laila, Nama Mu Teratas, kumpulan Search. Terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak nak dengar lagu Sejarah Mungkin Berulang. Jangan nyanyi je. Itu tajuk lagu dia. Dan kita akan dengar lagu kumpulan Leon juga, Saling Merindui. Lagu diminta oleh Kak Arya dari Kampung Melayu, Sri Kundang Rawang. Nak tujukan lagu ini buat semua peminat setia KLFM. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Selamat tengah hari untuk anda semua. Kita dah melepasi pukul 12.13 minit tengah hari sekarang ini. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu lepas geram yang dah bersusun juga ni kan untuk waktu tengah hari ini. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan nak pergi makan tengah hari, selamat menjamu selera Iji ucapkan. Makan dekat mana tu? Makan apa tu? Ha, hari Isnin ni, hari Isnin dia keluar awal sikit pasal mungkin tekanan mesyuarat pagi tadi ke kan. Dia nak kena dapatkan apa ni, udara segar, makan yang mencukupi untuk dia sambung balik waktu kerja tengah hari nanti. Okey, boleh saja. Ada juga orang yang hidupnya dari pagi tadi tenang saja bangun pagi tak rushing, kerja pagi pun semua dah settle, duit cukup, masih cukup lagi walaupun hari ini dah 21 hari bulan kan. Mental tenang, simple aja. Dia melihat itu perkara yang simple, tapi itulah yang penting. Kesihatan mental juga, selain daripada mental, badan, kesihatan badan juga perlu kita titik beratkan. Okay, baik, jom kita dengarkan lagu lepas geram hari ini. Ada tiga, ada enam, tapi kita main tiga dululah. Ini permintaan daripada Tok Dah, nak dengar lagu ragam resam Pak Belalang Crystal. Terima kasih juga yang nak dengar lagu Pulang Wings Jerangkung Dalam Amari ni, Encik Din Lanai. Dan juga Encik Azmar nak dengar lagu kumpulan Creed, What If. Ini antara lagu yang akan DJ putarkan menerusi lagu lepas drama.

Selamat tengah hari. Itu dia lagu Lepas Geram. Ini ada tiga lagi lagu permintaan Lepas Geram untuk diperdengarkan kepada anda waktu sekarang ini. Terima kasih untuk Cik Syamsul yang ada dekat Hulu Langat nak dengar lagu Kumpulan Amok, Akar dan Bumi. Terima kasih juga untuk Cik Curry nak lagu Def Gapsi, Aku dan Kamu. Dan terima kasih juga untuk Cik Shima Klang nak dengar lagu ini, Hakikat Perjuangan Kumpulan Main. Ini lagu terakhir untuk lagu Lepas Geram hari ini menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kamu tak serupa.
1: Terima kasih kepada anda yang masih tidak lupa kepada kami untuk terus layan Hai Kuala Lumpur dan untuk terus layan ini baru KL 97.2 di Lembah Kelang dan di RTMP secara percuma dengan cara Radio KL FM. IJ dah sampai di hujung untuk Hai Kuala Lumpur seperti biasa untuk Extra Sama Tak Serupa. IJ pilih satu lagu bintang di syurga, satu lagu lagi bintang, okay? Jadi selepas ini Nadi Kota KL anda akan bersama dengan DJ Riz menemani anda pukul 1 sampai pukul 4 petang. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. IJ undur diri dulu, ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi menerusi segmen Nadi Kota KL. Terima kasih EJ yang dah bersama-sama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Saya Riz, bersama-sama sehinggalah pukul 4 petang insyaAllah. Dan waktu solat fardu zuhur untuk kita muslimin-muslimat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun masuk tadi pada pukul 1:09 tengah hari.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليك. الحمد لله. Kami di LFM mengucapkan selamat menaikkan salat fardu zuhur buat semua dan ingatkan juga untuk waktu asar bagi muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari-hari hari ini 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, waktu asar 4:14 minit petang, waktu maghrib 7:12 minit malam, Isyak 8:20 minit malam.

tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.

0: Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang terus setia melekat bersama-sama kami KLFM Ini Baru KL. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Muhammad Rizwan Haji Dolah, panggil saja Reef, DJ yang bersama-sama dengan anda ketika ini untuk segmen Nadi Kota KL. Untuk tarikh hari ini, 21 September 2026, hari Isnin. Kita mulakan minggu yang baru dengan hari ini yang cukup ceria, cukup produktif insyaAllah, dan mudah-mudahan semuanya berjalan seperti biasa.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4

Okey, seperti lagu tu tadi kan, Kumpulan Laksmana tu. Kalau ada yang kata, alamak lama tak dengar lagu ni, ataupun lagu ni lagu untuk aku karok ni kan, dijanji sama-sama. Itulah antara lagu-lagu sing-along yang kami siarkan dari masa ke masa di stesen radio kami yang kami cintai ini. Stesen bagi kamilah radio nombor satu orang KL. Orang KL kalau tak dengar lah stesen kami ni, come on lah bro and sis, ya. Tak KL lah. Jadi kalau dengar, ini baru KL. Baik, dan saya juga nak kongsikan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin ada yang terperangkap sikit lah dalam kesesakan. Okey, ini kita nak habak PA kepada semua ni pengguna jalan raya. Okey, yang mana berada di Jalan Kinabalu, Lebuh Raya Mahameru, Jalan Kuching. Ini memang tengah sesak ini. Kawasan kesesakan yang paling panjang keretanya. Dan amat ketara lah kalau kita tengok Waze pun, kalau kita tengok Google Map pun kan. Okay. Dan ia berhampiran di stesen kereta api Kuala Lumpur dan Brickfield, terus mara ke utara menghala ke Chowkit dan Hospital Pusrawi. Dan jarak kesesakan ni 4 hingga 6 kilometer lah. Dan kawasan yang lancar, jalan-jalan susur keluar atau jalan kecil yang bersambung dengan laluan seperti di Bukit Aman, ya, berhampiran Taman Rama-Rama, ini okey lancar. Dan untuk kawasan KLCC dan Jalan Tun Razak, kawasan yang lancar, jalan-jalan yang mengelilingi Taman KLCC, Suria KLCC, dan pastinya kawasan yang agak sesak juga di Jalan Tun Razak bermula berhampiran Intermark Mall, ya, dan dia melirik ke arah selatan antara 1.5 hingga 2.5 kilometer kesesakan. Di kawasan Bukit Bintang, Jalan Imbi dan Pudu juga kita ada kesesakan yang merentasi Plaza Imbi, jalan di hadapan Plaza Imbi itu menghala ke Pavilion Kuala Lumpur. Dan untuk kawasan Petaling, Jalan Petaling dan Pasar Seni, okey, ada yang lancar, ada yang sesak. Okey, antara yang sesak iaitu di jalan utama di kawasan tersebutlah. Jadi pandu, berhati-hati seperti biasa. Anda dah selalu dengar peringatan ini, dan jangan pandu laju-laju dalam kawasan yang sesak, dalam kawasan yang memang ramai masyarakat ketika ini yang sedang berjalan beristirahat waktu lunch hour mereka. Jom kita layan terus lagu-lagu. Kita ada lagu daripada kumpulan Search Seketika Nanti dengan Serigala Segalanya. Kita layan dahulu lagu ini daripada Sheila Amzah, Deja Vu. 127, terus bersama-sama kami KLFM.

Baik, terima kasih. Kita masih lagi dalam keadaan berjerebu ini. Jadi tolonglah ambillah langkah-langkah yang sering diingatkan. Ya, pakai pelitup separuh muka. Kalau perlu, kurangkan aktiviti luar, kurangkan. Dan yang paling penting, banyakkan minum air. Eh, kawan-kawan saya ramailah yang dah perit tekak sampai tak keluar suara. Antaranya tolong doakan DJ Ashila Shura. Ya. Sepatutnya dia konti hari ini. Tapi tak apa, dia tak keluar suara, tuan-tuan. Tolong doakan. Ya, kesian kat DJ Ashila Shura ni. Kami ni kalau DJ-DJ tak keluar suara ni, saya syahdu sikit lah. Pasal inilah sumber kami bekerja. Punca kuasa kami lah. Maksudnya untuk kami bekerja, ya. Jadi dengan suara ni lah. Kalau suara ni boleh ambil insurans, dah lama lah kami ambil. Tapi itulah tak ada pula insurans suara kan. Lagipun tak perlulah kan. Jadi selamat yang sedang beristirahat. Saya tengok Fitri ni. Fitri, wow, sedap ni Fitri. Makan apa ni Fit? Okey, okey lah ni. Ada tempe ke tu? Ada tempe ni nampak gaya ni. Okey Fit, selamat Fit. Bekalan sampai ke Senawang insyaAllah. Dan kepada yang nak berwhatsapp, jangan lupa ya, nombor kami 0133097972.

0: Persembahan daripada Marvin Gaye dengan Let's Get It On. Ya, yeah, Let's Get It On. KL, di mana juga anda berada. Semoga anda terus layan kami KL FM, stesen radio nombor 1 anda. Ini baru KL ya. Kami beroperasi dari Wisma Radio Angkasa Puri atas Bukit Putera, kawasan Lembah Pantai ini. Angkasa Puri, Kota Media yang tersegam indah. Ini anda boleh tengoklah kalau dari pantai dalam kan. Anda lalu NPE kat depan ni memang nampaklah. Ataupun Federal Highway dah boleh nampak juga. Dan di situlah kami beroperasi. Dan ada yang terfikir-fikir, ada yang tertanya-tanya dan ada yang tersilap pun. Ingat kami radio swasta, kami di bawah RTM, tuan-tuan. Saya Riz dan mengendalikan Nadi Kota KL segmen setiap awal tengah hari menjelang awal petang juga. Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 1 tengah hari hingga 4 petang, menyiarkan lagu-lagu yang relax, santai, mengiringi urusan harian kerjaan anda juga ya. Jadi kita nak kongsikan antara IPU di Lembah Kelang ini. Kalau dengan berita tadi, Ceras lah. Ceras yang paling tinggi sekali dan rata-rata antara 156, bermula 119 hinggalah 156 di Kuala Lumpur ni. Okey. Dan di Sarawak, paras IPU sangat tinggi. Okey, termasuklah di kawasan-kawasan yang mencecah 171. Woi. Itulah. Dan kita harapkan agar kembali segeralah keadaan yang kita boleh tengok bangunan secara terang ya. Mata tak kelabu, tak payah nak kenyang-kenyang mata dah. Duit ingat mata yang kelabu rupanya memang asap kabut yang menyelubungi Bandarai Kuala Lumpur kita ketika ini.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 013-3097-972.

KL gandingan Nadif Basalama, ini penyasal dia. Tetapi ditambah nilai lagu ini oleh Aziz Harun dan Aisyah Raito. Kota ini tak sama tanpamu. Betul, kota ini KL tak sama dengan orang KL yang baik-baik hati, yang tak sensitif, yang tak cepat koyak, semua yang tahan sabar, ya, sentiasa tabah semangat kuat pun semua. Dah lah, handsome, cantik, lawa, pandai bergaya. Orang KL ni, ai, jangan jealous pula. Orang yang tak KL sama juga dengan anda pun. Yang dengar kami di luar KL pastinya dengar menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, untuk muslimin-muslimat diingatkan sekali lagi, dah lepas 30 minit dah kita ni. Waktu Zuhur telah pun masuk tadi pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan waktu Asar 4.14 masuk awal tu. Jadi tinggal 2 jam lebih saja lagi. Kalau ada waktu untuk tunaikan awal waktu rehat tengah hari ni, tunaikanlah segera, ya. Takut nanti terleka pula dengan tugasan harian. Seperti biasa, kita dengarkan lagu-lagu yang berterusan tanpa henti, marathon 30 minit, Music Express menerusi Nadi, Kota KL ini.

0: Every Time Recharge Cascada menghiburkan kita saat ini pukul 2.14 petang KL, di mana juga anda berada. Kami doakan yang terbaik buat anda. Allah lindungi semuanya, insyaAllah.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Endayar.
3: Oh, yeah. Adik ni nak denda apa kami berdua ni?
2: Okay, saya nak denda nyanyikan lagu Dua Insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
3: Oh, anda sedia?
2: Okey, boleh.
3: Okey, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eddie minta maaf tau. Kami bukan penyanyi.
4: Pagi-pagiku teringat lontong,

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Lagu Rusty Blade Lang Sri Lian ni sebenarnya dia pesan dengan kita, kalau beriman jangan takut padanya. Sangat bagus sebenarnya mesej yang terkandung dalam lagu yang bunyinya macam hu, macam ganas je kan lagu, ya, lagu rock dia kan, Rusty Blade Lang Sri Lian. Ya, kita menyajikan pelbagai jenis irama, lagu, rentak, genre, ya, kepada anda. Semoga KLFM ini tidak dilihat seperti menghala kepada satu arah saja, ya. Semua dapat rasa, semua dapat bahagian untuk dengar lagu-lagu menerusi KLFM.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM.
0: Wow! Baik, kita campur-campur lah lagu, ya. Kita pasang lagu rock je sampai berpanjangan, kan ada juga campur-campur. Okey, sebut pasal teman ni, saya sangat bangga dan bersyukur kerana ramai toke-toke pemilik premis perniagaan yang menyiarkan radio KLFM. Terima kasih banyak-banyak, ya, yang sedang mendengar KLFM di premis-premis yang anda masuk, ya. Semoga ialah anda berikan yang terbaik dari pihak premis, ya, dari pihak kedai kepada pelanggan, dan pelanggan pun berpuas hati. Tolong doakan juga kepada perniagaan usahawan Bumi Putera kita, khasnya lokal. Okey, dah anda beli barangan buatan tempatan Malaysia, alhamdulillah syukur. Doakan agar mereka terus maju jaya. Meniaga ni barat mengayuh basikal, tak boleh berhenti, dia kena teruskan. Dah keluar modal, kan, jadi kena terus berhenti dengan tabah hati, insyaAllah. Kami juga di KLFM doakan yang terbaik. Semoga urus niaga sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan keuntungan yang diharapkan dapat balik, insyaAllah, berganda-ganda lagi. Baik, kita ada lagu daripada Chakra Khan, Kekasih Bayangan. Kita ada Boys to Men. Kita layan dahulu lagu ini daripada Ernie Zakri, Adi Govinda, Masing-Masing, Nadi, Kota KL.

0: Khalid dengan Didi. Terima kasih KL. Menghampiri pukul 3.256 ketika ini. Anda bagaimana? Okey semua? Semoga okey-okey belaka ya. Kalau kurang okey, kita doakan agar cepat okeynya. Kita je yang kena bertahan dan bertabah, insyaAllah. Dan bertabah juga untuk orang KL. Hai, maksimum 163 ni. Mengeluhkan apa? Mengeluh kerana itulah, dah hampir yalah, dah hampir lebih 2 minggu dah ni kan? Dah lebih ke? Ke baru nak masuk 2 minggu kita jerebu kat Kuala Lumpur ni. Apapun itulah, alah bisa tegal biasa. Jadi bertabah sajalah ya.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Dengarkan Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang bersama-sama DJ Reece.

Okey, Purwata Zoo di KL, ketika ini 33 darjah Celsius. Dan saya nak kongsikan juga untuk info trafik ini, jajaran kesesakan yang agak tinggi juga di Lebuh Raya Low Q, berhampiran dengan Istana Lama ke Kampung Peel ya. Bermula dari berhampiran Istana Lama, merentasi perumahan awam Jalan Low Q, Seksyen 69 hinggalah ke Kampung Peel ya. Jangkaan panjang kesesakan itu 2.5km ke 3.5km. Untuk jajaran Jalan Tun Razak ya, koridor timur E38 juga sesak ketika ini bersebelahan Royal Selangor Golf hingga ke kawasan Food Exchange Food Court. Jangkaan kesesakannya melebihi 2.0km ya, 2km hingga 2.8km. Di Bukit Bintang ke Pudu juga laluan pusat bandar yang merentasi kawasan Bukit Bintang ya hingga ke Pudu juga agak sesak ketika ini, 1.2km hingga 100.8km panjang kesesakannya. Dan di Jalan Kuching dan Mahameru, tumpuan kesesakan di sekitar Miller's Place berhampiran susur Mahameru. Jangkaan panjang kesakannya 500 meter hinggalah 800 meter. Terus berhibur, kita ada lagu daripada Hale Husaini, Sayang, Do You Love Me? Aha, cara bertanya dia. Kita ada Deep Purple lah tuan-tuan. Layan burn sikit boleh? Kita dengarkan dahulu lagi daripada Iqmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu. Tepat pukul 3 bersama-sama di sini KLFM. Ini baru KLFM.

0: Terima kasih KL. Dah pukul 3.13 dah kita ni. Selamat petang semuanya yang baru saja bersiaran bersama-sama. Hai, saya Riz. Anda sedang dengar menerusi segmen Nadi Kota KL. Segmen yang dimulakan setiap hari Isnin hingga Jumaat awal tengah hari. Pukul 1 tengah hari hingga 4 petang. Dan untuk hari ini 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita ingatkan juga untuk waktu solat fardu asar ya, bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.14 minit petang. Masuk awal tau, jadi tinggal sejam saja lagi ni sekarang kalau yang belum tunaikan solat fardu zuhur. Dan waktu maghrib 7.12 minit malam, isyak 8.20 minit malam. Terima kasih juga kepada anda yang mendengar kami di luar Lembah Kelang. Kalau di Lembah Kelang, anda boleh tune to frekuensi 97.2 MHz ya. Dalam kereta tu tengok betul-betul, kalau salah kena betulkan. Okey, boleh clear dengan suara saya. Tapi kalau di luar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, anda boleh ikuti kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Okey, selalunya waktu-waktu begini tiba waktu untuk saya ceritakan cerita apa hari ini kan. Ada sedikit cerita yang sedih yang ada berkenaan dengan saya. Sekali-sekala kan, saya nak bercerita sedikit.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, ceritanya begini. Ceritanya saya difahamkan dan diberitahu ada seekor kucing yang suka dengan suara saya. Okey, setiap kali pemiliknya pasang radio dan sewaktu saya berkonti, kucing itu akan turun dari tingkat atas rumahnya, turun ikut tangga dan terus duduk aja dekat depan radio tu. Kadang-kadang bila saya panggil-panggil dia kan, kadang pemilik dia berwhatsapp dengan saya, eh Toro sedang dengar ketika ini, Wan Toro dengar. Lepas tu saya bagilah ucapan kucing. Jadi itulah dalam hidup saya sepanjang saya berkarier, berkerjaya sebagai

DJ ni, inilah kucing yang pertama yang suka dengar suara saya. Kenapa saya kata dia suka dengar? Kerana setiap kali saya konti, dia akan dengar. Tapi kalau saya tak konti, dia tak dengar. Itu dia punya realiti sebenar. Saya tak mahu apa dipanggil bercerita lebih lanjut lah, nanti bunyi macam belagak lah pula. Tapi itulah hakikatnya. Pemilik dia cuba juga untuk pujuk dia, eh dengarlah waktu ni kan. Dia tak nak dengar, dia lari. Tapi waktu saya je siap, pemilik dia tunjukkan bukti, ada video apa semua, dan melenguk-lenguk lah dia dengan apa, bergeliat-geliat kan, melentang-lentang apa semua. Jadi berpanjangan 2-3 tahun, lebih lah, lebih sebenarnya, lebih 2-3 tahun. Sejak saya berada di KLFM ni lah, KLFM ni saya dah berada hampir 6 tahun lah sebenarnya, sejak 2020. Jadi kisah sedihnya, saya dapat berita pagi tadi, Toro telah meninggal dunia, okay, kerana komplikasi buah pinggang. Stage yang yang memang agak teruk jugalah, sehingga kan saat-saat akhir dia tak nak makan, tak nak minum, dia nak buang air pun susah kan, melilih-lilih. Jadi amat itulah, amat sedih lah, tragis lah saat-saat kematian dia. Dan itulah, saya kehilangan, bagi saya, seorang pendengar setia saya. Walaupun Toro seekor kucing, tapi dia setia mendengar. Saya tak tahu apa yang ada pada suara saya. Saya pulangkan segala-galanya kepada Allah. Ini adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada saya. Jadi dah tak adalah kalau pemiliknya pun nak beritahu, Iwan, Toro sedang dengar. Saya selalu kata, Toro Chang, Toro Chang. Pasal pemilik dia, pemilik dia pernah tinggal di Jepun, bersuami dengan orang Jepun. Jadi Toro Chang ni pun selalu di apa dipanggil, macam kucing Jepun lah sedang cerita. Jadi itulah ceritanya. Saya dah tak ada dah nak panggil Toro Chang, arigato ne. Okay, tapi tak apa, saya nak sebut untuk yang kali terakhir kepada Toro Chang. Toro Chang, arigato ne. Arigato, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimashita. Ya, mata ne, jumpa lagi.

My Little Lover dengan Destiny. Teruskan kesiaan bersama-sama pukul 3.26 dan Life Goes On. Kita ada Charlie Puth dengan Beat Yourself Up, Def Gap C, Merah. Kita ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan dengan dengarkan lagu daripada Hakim Rosli ini dengan Berdarah. Teruskan kesiaan bersama-sama dengan kami, Nadi Kota KL.

174. Memang tak sihat ni, ya. Jadi tolong kurangkan pergerakan kita, aktiviti terutamanya di luar, dan banyakkan minum air kalau terpaksa berada juga di luar. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selamat semuanya, ya. Kita cuba sedaya upaya untuk sentiasa berjaga-jaga. Kita ada Nuha Baharin dan Mimpi dengan Malam-Malam. Kita ada Dua Lipa Training Season, dan kita layan lagu ini daripada Wali Band dengan Bocah. Bocah apa, ya? Teruskan kesetiaan bersama-sama kami. Nah,

and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Baik, terima kasih. Sepintas lalu saya nak kongsikan info trafik ini. Kesesakan utama di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang jika ini tertumpu pada beberapa jajaran utama, terutamanya di Jalan Ceras dari Taman Tenaga hinggalah Taman Connaught sejauh kira-kira 3.5 km, jajaran Jalan Lok Hiu dan Bukit Petaling ke Istana sejauh 3 km, lebuh raya Sungai Besi E2 berhampiran Taman Tasik Damai sejauh 2.5 km, serta Jalan Tun Razak dan kawasan Seputih berhampiran Mid Valley dengan panjang kesesakan antara 1.5 km hingga 2.8 km. Manakala jajaran di luar pusat bandar seperti Ceras Selatan, Bandar Sungai Long, Selayang, Setapak dan laluan dalaman KLCC kekal lancar serta ia merupakan satu pilihan alternatif jalan yang terbaik buat anda. InsyaAllah teruskan kesiaan bersama-sama. Azwan akan menemani anda seketika dengan Putra Azwan ya. Berusi KL, saya Riz mengundur diri, bukan jalan mengundur. Kita jumpa lagi waktu konti. Teruslah setia bersama-sama dengan kami di sini. KLFM, ini baru KL.

0: yang tidak menentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua, selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putera Azwan. Petang ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin, 21 September 2026. Bapa pun terima kasih untuk rakan penyampai DJ Riz yang dapat temani anda menerusi nadi kota KL. Jadi untuk waktu ini macam biasa, kita dengarkan lagu-lagu radio terbaik, bermula lagu tahun 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011, okay, hingga pukul 8 malam nanti. Dan juga di jam yang kedua, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, okay? Apapun ini untuk pandang kita bersama juga muslim juga musliman. Kejap lagi akan buku mana azan menandakan masuk waktu surat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.14 minit petang.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Kuala Lumpur. Okey. Dan untuk yang mungkin baru tune ke LFM yang belum lagi, ikuti kami di media-media sosial kami. Anda boleh ikuti FB kami KLFM Ini Baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada banyak sebenarnya informasi-informasi terkini, juga aktiviti-aktiviti kami yang kami kongsikan kepada anda menerusi media-media sosial telah saya kongsikan itu tadi. Okey, baik, apapun, untuk yang nak dengarkan lagu retro pilihan anda diudarakan, jangan lupa jam yang kedua nanti kirimkan lagu-lagu anda menerusi WhatsApp kami 0133-3097-9272. InsyaAllah akan saya siarkan menerusi JTK. Jangan turun kereta, yang akan bermula pada pukul 5.30 minit petang. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Farhad dengan Pernah untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

Lagu bersemana feminin dengan kini menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4.51 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk yang tu dengarkan kenangan lalu Kuala Lumpur bersemankan saya Putra Azam waktu ini. Dan untuk anda menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM seketika untuk kita ikuti, utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan lagi lagu ini, lagu bersama Adam dengan Jatuh, untuk anda semestinya di kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Artist Legend KLKL.
2: Ismail.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, baiklah, boleh kirimkan lagu retro pilihan anda ke WhatsApp kami 0133097972. InsyaAllah akan saya cuba tunaikan hingga pukul 7 malam nanti untuk JTK. Jangan turun kereta, sambil-sambil nak dengarkan juga.
2: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air. Keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama seorang lagi usahawan wanita kita hari ini, iaitu Puan Nohana binti Abu Bakar, merupakan pemilik untuk Dopa. Ha, okay? Merupakan street food tempatan yang menyajikan donat premium dan juga pastry segar, dan pasti semuanya dalam vibe yang ringkas tapi penuh dengan karakter donat homemade. Okay? Jadi nak tahu lebih lanjut, jom kita nak bersama dengan Puan Nohana terus. Nak tanya jugalah bagaimana beliau mendapat idea untuk memulakan perniagaan Dopa ini. Jom kita bersama Puan Nohana binti Abu Bakar.
3: Sebenarnya kan, semuanya bermula sejak PKP. Alhamdulillah lah PKP tu berlaku kan. Masa tu banyak benda sangat berubah, tak tahu nak buat apa, dan kami pun tak dapat berniaga seperti biasa, tak boleh buka kedai. Tapi daripada situlah kita orang mula berfikir, kenapa tak cuba sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Itulah kita dapat buat donat Dopa tu. Sebenarnya sebelum PKP lagi, kami memang dah jual donat sebenarnya. Cuma waktu tu kami tak terlalu fokus dengan donat sebab kita ada restoran dengan catering. So bila keadaan berubah, kami ambil peluang tu untuk bermula semula. Kami rebrand dan lahirlah donat panas Shah Alam tu. Donat panas-panas. Konsep donat Dopa ni simple je. Donat yang dibuat fresh, disediakan panas-panas dan tekstur yang jumbo, gebu dan fluffy. So, ramailah orang sukalah donat ni. Kami nak orang bila makan donat ni, Dopa, bukan sekadar rasa donat biasa, tapi rasa donat yang baru dibuat, donat tu fresh, sedap, panas dan dinikmati bila-bila masa lah. Alhamdulillah, Dopa kini menjadi sesuatu yang tim kami banggakan. Alhamdulillah sangat-sangat. Ingat donat gebu, ingat Dopa.
4: Biz On Air.

0: masih perlahan dari Demai ke Sri Kembangan, Kuching 2 ke Central Residence dan juga dari Sri Kembangan dan menuju ke Sedang. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali bersama dengan Puan Nurhana selaku pemilik Dopan. Nak tanya jugalah kepada Puan Nurhana bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula nak memulakan perniagaan Dopan ni. Jom kita kembali bersama Puan Nurhana binti Abu Bakar.
1: Untuk permulaan DOPA, sebenarnya kami gunakan modal yang memang sedia ada daripada bisnes restoran and catering tu. Kami tak buat sebarang pinjaman. Kita jalan dengan modal yang ada. Kami bermula dengan apa yang kami ada dan betul-betul fokus untuk menggerakkan semula bisnes donat ni. Alhamdulillah, daripada permulaan yang kecil, sekarang DOPA dah mempunyai beberapa outlet lah dan mula dikenali oleh orang luar. Mungkin belum ramai, tapi kami sangat bersyukur sebab sedikit demi sedikit semakin ramai yang mengenali DOPA dan donat kami. Dan insyaAllah perjalanan DOPA tak berhenti dekat sini saja. Kami akan terus berusaha untuk kembangkan DOPA dengan lebih baik pada masa akan datang dan bawa donat jambu panas-panas ni kepada lebih ramai orang, insyaAllah.
2: Ini Baru KL.

sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My

0: Di depanmu aku, di hatimu dia. Lagu permintaan Muhammad Syafiq, lagu persembahan Dato' Rock kita Ella dengan Tinggal Tanda Tanya, menyebabkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta, membawa kita ke pukul 5.52 minit petang waktu ini. Dan semestinya kita masih lagi bersama dengan Puan Rohana binti Abu Bakar untuk Biz On Air, untuk perniagaan dopa beliau ataupun street food yang menyajikan donat premium dan juga pastry segar khas untuk anda. Okay? Jadi jom kita nak bersama dengan Puan Rohana terus. Nak tanya juga apakah harapan beliau dan juga kat mana pendengar-pendengar KLFM waktu ini yang mungkin dah pun terlio ya, ataupun mungkin nak rasai sendiri keenakan ataupun kepremiuman donat ini. Jom kita bersama dengan Puan Rohana binti Abu Bakar untuk Biz On Air.
1: Harapan kami kan, harapan rupa untuk masa akan datang, of course kami nak terus berkembang dengan lebih baik dan lebih dikenali oleh lebih ramai orang, bukan sahaja di kawasan sekitar tetapi juga di luar. Dalam masa yang sama, rupa juga buka untuk mencari bisnes partner yang ingin bersama-sama berkembang dan membina bisnes ini, insyaAllah. Dan kepada peniaga-peniaga, koperasi, kantin sekolah ataupun mana-mana kafe, bisnes yang sedang mencari donut supplier, dopa juga sedia untuk menjadi pilihan anda. So, dapatkan donut panas dengan kami nanti ya. Kalau anda nak dapatkan donut panas-panas, boleh datang ke mana-mana empat outlet dopa kami. Sekarang ni di Shah Alam, Bandar Tasik Permaisuri Ceras, Taman Tun Dr. Ismail, dan salah satu kafe kami ada di Dopa Cafe Bangi. Yang Bangi ni best, ada kafe and coffee sekali. So, kami harap Dopa bukan sekadar dikenali sebagai donat tetapi menjadi satu jenama yang boleh dinikmati oleh lebih ramai orang dan berkembang bersama komuniti, insyaAllah. Doakan kami Dopa berjaya.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL. Buat Kuliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
2: Bila kita sebut pasal kemalangan jalan raya, ramai yang trauma, panik, silap hari bulan, nak uruskan tuntutan pun pening kepala. Lagi-lagi kalau ada yang cedera parah, ada yang patah tangan, patah kaki. Jadi persoalannya sekarang ni, apa sebenarnya yang mangsa boleh tuntut? Secara amnya, dalam Undang-Undang Sivil Malaysia, kalau anda terlibat dalam kemalangan, sama ada anda dilanggar atau melanggar, ada dua jenis ganti rugi utama yang kita boleh tuntut daripada insurans pihak yang bertanggungjawab. Yang pertama adalah ganti rugi am. Ganti rugi am ni secara ringkasnya adalah pampasan untuk kesakitan dan kesengsaraan fizikal serta mental yang mangsa dah alami akibat kecederaan tu. Jadi macam mana mahkamah tentukan nilai ni? Mahkamah akan merujuk kepada panduan revised compendium dan juga kes-kes terdahulu yang pernah diputuskan oleh mahkamah. Jadi kita boleh rujuk je kes-kes lepas untuk tahu anggaran pampasan kecederaan tu. Yang kedua yang selalu orang terlepas pandang lah, iaitu ganti rugi khas. Ganti rugi khas ni pula adalah pampasan untuk segala kerugian kewangan sebenar yang kita tanggung bermula dari tarikh kemalangan. Contohnya apa? Kos perubatan di hospital, kos membaiki kenderaan yang rosak, kerosakan barang peribadi, contohnya telefon bimbit anda pecah waktu kemalangan atau cermin mata patah, atau kos-kos peralatan perubatan seperti kerusi roda, tongkat, kaki palsu. Kos pengangkutan ulang-alik untuk rawatan susulan ke hospital pun anda boleh tuntut di bawah ganti rugi khas ni. Dan satu lagi, kalau ada kehilangan pendapatan, contohnya masa anda cuti sakit, majikan tak bayar gaji, itu pun kita boleh masukkan dalam senarai tuntutan ganti rugi khas. Jadi persoalannya, nak claim dekat siapa? Kita boleh claim melalui syarikat insurans kenderaan pihak yang melanggar kita tu. Jadi pesanan saya, pastikan anda simpan semua resit, bil hospital dan segala dokumen berkaitan dengan baik. Harap info ini bermanfaat untuk semua pendengar KLFM.
1: Buat Kuliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Endayan.
2: Oh, yeah. Okay, ni nak denda apa kami berdua ni?
1: Okay, saya nak denda nyanyikan lagu Dua Insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
2: Endah sedia?
1: Okay, boleh.
2: Okay, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eri minta maaf tau. Kami bukan penyanyi.
3: Pagi-pagiku teringat lontong.

Lagu permintaan Muhammad Irfan, lagu persembahan Zina Zain dengan Berpisah Jom hiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang. Baik, dan untuk memandu ni trafik untuk anda yang baru kami terima antaranya di NKVA, dilaporkan trafik perlahan dari Bukit Lanjan menuju ke Jalan Duta. Ekoran berlaku kemalangan yang menghalang lorong kanan di kilometer 28.3 dan di Kesas juga trafik dilaporkan masih perlahan dari kewajipan ke Subang sampai ke Puchong Jaya dan juga dari kewajipan menuju ke Sifil. Jadi itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom terus kembali untuk JTK. Nak tunaikan lagu permintaan Rin melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Hazami. Ini dia kata untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Lagu bersama Nakasha dengan Cahaya Hati membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 21 September 2026. Apapun, terima kasih untuk kita bersama kami. Demi Putera Azwan saat pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai DJ Shark akan kembali diteruskan lagi kesinambungan KLFM 4 jam seterusnya menerusi Union KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia berani kepada semua pendengar KLFM ini berKL dan Kuala Lumpur. Hari ini edisi pertemuan untuk hari ini 9/21 September 2006. Dan bersama dengan 9 Ramadhan 1447 Hijri dan Kuala Lumpur. Pastinya anda bertemakan syak waktu ini. Dan tidak lupakan juga pada anda yang baru saja bersama kami tadi, anda telah ditemani oleh sahabat saya iaitu Putra Azwan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan semestinya Kuala Lumpur, untuk waktu ini saya harapkan anda semua terus terhibur dengan kami. Dan boleh ikuti kami di Facebook kami di KLFM 97.2 FM. Ataupun bersama kami di TikTok kami KLFM Official. Dan jangan benar-benar teruskan terus setia bersama kami yang sedang memandu. Katanya Kuala Lumpur hujan hari ini, hati-hati di jalan raya. Dan insyaAllah kita akan terus bersama dengan pelbagai lagu menarik khas untuk hiburan anda pada malam ini dalam Jalan KL bertemankan Syak. Baiklah Kuala Lumpur, kita terus saja waktu ini nak berhibur dengan lagu hanya pada Hakim Rusli. Tapi sebelum itu, sebagai benda bersama Kuala Lumpur, masuk waktu solat fardu Syak ialah pada pukul 8.20 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Syak kepada semuanya Muslimin dan Muslimat. KLFM ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Itu dia Kelumpu, lagunya daripada Opi Rumput Bertasbih. Menemani waktu ini dalam Nyanyian KL Ini Baru KL. Dan Syang akan terus bersama anda hingga pukul 12 tengah malam ini. Dan semestinya Kelumpu, difahamkan ada hari ini, hari yang mungkin ada hari yang istimewa. Hari ini hari istimewa untuk anda. Mungkin hari ini anda terima mungkin cucu, anak, mungkin dapat kerja baru, mungkin di tempat baru. Dan apa jua yang anda terima hari ini, betul-betul gembira ini, hendaklah kita sama-sama syukur dan kita cuba kongsikan sebaiknya. Dan hari ini juga Kuala Lumpur, saya nak memberitahu bahawa hari ini ialah hari Alzheimer sedunia, disambut bagi meningkatkan kerja kesedaran dan juga kefahaman masyarakat terhadap penyakit Alzheimer serta cabaran yang dihadapi oleh individu, keluarga dan juga penjaga. Dan insyaAllah marilah sama-sama kita memperkukuhkan kesedaran ini, kefahaman dan sokongan terhadap mereka yang terkesan, di samping mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin dan inklusif. Untuk Kuala Lumpur, waktu ini sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya fahamkan ada yang sedang memandu, mungkin pergi ke satu, mungkin ada majlis pada malam ini. Dan harapnya anda semua terhibur bersama kami. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, tidak lupakan juga di TikTok kami KLFM Official. Dan terus kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Datuk Seri Siti Nurhalizah, waktu ini Kesuma. Menemani waktu ini dalam Nyanyian KL Ini Baru KL.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah, oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan Tadahan, Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tadahan, Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisiCi) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolisiCi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar KL FM. Ini baru KL bertemu dengan Syak dalam Neon Neon KL hingga pukul 12.30 malam ini. Dan tadi kita telah bersama dengan rangka penyampaian maklumat dari pusat beli bitter DOTM dan utama semalam malam. Dan hari ini Kuala Lumpur 21 September 2026 9 Ramadhan akhir 1448 Hijri. Dan sebelum kita bersama dalam ruangan curhat, saya nak mengajak anda untuk sama-sama like di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga jangan lupa untuk like juga di TikTok kami di KLFM Official. Dan Kuala Lumpur, sebelum kita bersama, ini dia saya nak kongsikan berkenaan dengan sukan Asia Aichi, di mana ini dia ungkapan Never Say Die menjadi amanat pengarah ke jurulatihan beregu kemasaan Rexy Manaiki buat skuad badminton berpasukan lelaki negara menjelang pertembungan getir menentang Indonesia pada suku akhir sukan Asia Aichi Nagoya 2026 esok. Dan mestinya Rexy berkata pemain Malaysia tidak perlu terlalu memikirkan status Indonesia sebagai pilihan utama. Sebaliknya perlu turun ke gelanggang dengan keyakinan dan semangat untuk berjuang hingga ke penghujung setiap perlawanan. Dan never say die katanya cukup ringkas selepas Malaysia menewaskan Mongolia 3-0 dalam pusingan pertama di Economia City Municipal Gymnasium hari ini. Dan Rexy berkata kemenangan ke atas Mongolia memberi peluang kepada pemain menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang sebagai persediaan menghadapi Indonesia. Itu dah sedikit berkenaan dengan sukan Asia 2026 di Aichi, Jepun. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk bersama waktu ini dengan saya hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan saya mengalu-alukan juga untuk anda meminta ataupun yang inginkan lagu dan ucapan untuk dikongsikan, untuk dibaca, apa kata hubungi kami di talian kami ataupun di WhatsApp kami 013-309-7972. Dan kita sama-sama waktu ini kita layan di KL FM Ini Baru KL. Yang sedang rehat-rehat, teruskan dengan rehat anda. Saya harapkan rehat anda memberikan tenaga yang terus memberikan anda kekuatan bagi menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan hari ini hari Senin, kita bekerja, kita bertungus-lumus dalam kita mencari rezeki. Bukan kadang-kadang untuk diri kita, tetapi rezeki ini ialah untuk keluarga kita. Dan mungkin inilah semangat kita kepada masyarakat. Yang penting sekali kita cuba memperpanjangkan nilai persahabatan. Dan harapnya terus kuat dan sihat walafiat sampai bila-bila. Ini dia kita nak mulakan malam ini dengan sebuah lagu nyanyian pada kumpulan ST12 Puteri Iklan sebagai lagu pembukaan untuk malam ini. Neon KL, Ini Baru KL.

Itu dia lagunya daripada UK untuk apa menemani waktu ni dalam jalan KL dan Kuala Lumpur. Bila sebut tentang makanan, okey, kadang-kadang dikatakan makanan itu pahit tapi sedap. Okey, baik, biasanya lah ada dua jenis makanan dan juga minuman yang sering menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Iaitu pertamanya yang dikatakan pahit tapi sedap, itu dia peria. Sayur ini memang juara kalau disebut pasal pahit. Dan ramai yang suka peria. Saya pun suka peria. Boleh digoreng dengan telur. Okey, ada yang cip tepung ataupun masak lemak. Dan memang rasanya pahit, tetapi pahit itu sebenarnya sedap. Nah, bila dikenakan dengan ini dia sambal dan juga mungkin ikan goreng. Amboi. Lapar malam ni kan. Jadi lagi satu, ini dia minuman yang ramai suka. Walaupun pahit tetapi dia order juga. Ini dia kopi hitam ataupun black coffee. Dan penggemar minuman kurang manis ini, kopi O kosong tanpa gula ataupun coklat 70 coklat yang semestinya 100%, memang ada sedikit rasa pahit, tapi dia suka, disukai kerana rasa dan aroma yang memikat. Nak lagi orang-orang yang berusia katanya. Ya ke? Saya rasa ada juga budak-budak ataupun anak-anak kita, kawan-kawan kita yang muda-muda suka minum kopi pahit, memakan peria pahit. Okey, dan dari segi perubatan katanya rasa pahit ini dapat mengimbangi rasa manis dalam badan. Betul tak betul? Kita tanya dengan doktor nanti. Okey, kalau boleh, terima kasih terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan insyaAllah waktu ini kita nak terus berhibur, kita nak dengarkan lagu pada nyanyian ini je daripada Nashrin. Okey, fobia cinta. Adakah anda fobia? Ayuh kita dengarkan waktu ini di KLFM. Ini baru KL.

Baik, kalau itu dia lagu nyanyian pada kumpulan Spring, Persada Cinta, lagu pada tahun 1998. Dan saya yakin ada rakan-rakan saya yang terkenangkan ataupun teringat zaman-zaman yang lalu, mungkin baru tiba di Kuala Lumpur pada tahun itu, datang ke sini dengan lagu-lagu sebegini. Dan kenangan itu sebenarnya mendewasakan kita. Dan kita berada waktu ini kerana cita-cita kita yang lepas. Kita berada di waktu ini kerana mungkin doa daripada orang-orang yang lepas ataupun doa yang sentiasa bersama dengan kita. Dan harapnya bila sebut tentang cinta, cinta ini banyak, banyak cinta untuk diceritakan. Ada cinta dengan seseorang, ada cinta dengan mungkin dengan keindahan, ada cinta dengan pekerjaan, ada cinta yang teragung sekali, iaitu cinta dengan pencipta kita. Baiklah, Kuala Lumpur terus bertemu dengan Syak waktu ini. Dan kita terus berhibur sebuah lagunya daripada Rihanna featuring Jay-Z, menghangatkan waktu ini di Nyonan KL. Ini baru KL. Umbrella di KLFM. Ini baru KL.

Baik, itu dia lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Leila, Bidadari. Adakah anda bidadari yang sentiasa bersama kami di KLFM? Terima kasih banyak-banyak yang sedang bekerja malam ini, kan? Bidadari ini sebenarnya dia ialah suri rumah, orang rumah, kan? Insan ataupun sebagai lelaki, kita ada bidadari dia. Okey, bidadari-bidadari inilah yang banyak memberikan semangat, dorongan dan juga benda-benda positif yang baik untuk seorang lelaki. Baiklah, untuk bidadari semua, tadi lagu pada nyanyian pada kumpulan Leila untuk anda semua. Dan yang sedang bekerja malam ini, jangan tukar channel. Teruskan setiap sama 97.2. Boleh dengarkan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan Kuala Lumpur, untuk akak-akak saya yang waktu ini mungkin sedang memasak, yang sedang menggosok baju, menjahit baju, yang kerja di hospital, tak kira lah apa juga kerja anda semua, akak-akak saya, terima kasih kerana terus berteman kami di KLFM. Ini baru KL. Dan untuk ada, untuk abang-abang, sebentar nanti ada untuk abang-abang juga. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami KLFM. Ini baru KL. Kita dengarkan lagu pada kumpulan Blanship, Pedih. Neon KL, ini baru KL.

Neon dan Kel di Merkel, lagu daripada kumpulan Masa Scarecrow, Pesan Ingat Abadi menemani waktu ini. Dan tadi saya sebut tentang perempuan bidadari dan lelaki sebenarnya banyak kerja ni kan. Saya yakin ada juga kakak saya waktu ini yang mencari kerja lebih, kerja tengah malam untuk rezeki yang lebih. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai dalam kehidupan itu. Apapun saya ucapkan, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan anda. Bella Kuala Lumpur, waktu ini terus kita bersama dalam Jenis KL. Dan pastinya untuk waktu ini saya mengajak untuk anda sama-sama live di muka buku kami di KLFM Ini Ber-KL, di TikTok kami yang tengah live waktu ini di KLFM Official. Tidak lupakan juga untuk bersama-sama di RTM Klik. Betul-betul percuma, kerana bukan saja KLFM tetapi semua siaran TV dan radio berada di RTM Klik. Betul-betul percuma, dan di mana saja anda berada boleh layari ni. Dan Kuala Lumpur, kita terus saja berhibur. Ini dia lagu yang dipinta oleh sahabat saya. Siapa namanya tadi eh? Okey, ini dia. Tak diceritakan pula namanya. Apa pun pada YY. Okey, YY, ini dia lagunya. Diminta lagu pada nyanyian Crossfire, Reality dan Fantasi. Nyanyian KL, ini baru KL.

Ini sebenarnya cukup baik dan insyaAllah boleh mengubati rasa rindu, rasa marah dan rasa terkilang kita, iaitu dengan cara maaf. Baiklah Kuala Lumpur, cubalah untuk kita berlapang dada, kita memaafkan masa silam kita, memaafkan diri kita dan mungkin memaafkan pada insan-insan yang kadang-kadang tanpa sedari mereka itu mengenai ataupun sebagainya. Dan harapnya dengan cara maaf ini, kita dapat move on dan memulakan kehidupan kita yang lebih baik di masa akan datang. Untuk waktu ini, kita dengarkan lagu permintaan pada sahabat kita. Sahabat dimintakan sebuah lagu pada kumpulan Nirvana, All Apology. KLFM, ini baru KL.

7 lagu nyanyian daripada Kumpulan Rough Age, Bila Rindu. Dan Kelompok kadang-kadang rindu ni datang tanpa dipinta, rindu ni hilang tanpa dipaksa. Dan mungkin rindu kita ini kadang-kadang memberikan rasa marah, dan kadang-kadang marah itu memberikan kita rasa sakit yang tidak dapat diungkapkan. Tapi Kelompok, mungkin waktu ni saya nak kongsikan satu tips. Apabila kita rasa tertekan, kita semarah dan sebagainya, satu benda yang harus kita ingat,

Itu je Kelumpu, nyanyi pada kumpulan Gersang. Masih aku terasa menemani dalam nyanyian KL. Ini baru KL dan waktu ini sudah pun pukul 11:10 tengah malam. Dan kami di KL FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda bersama kami. Dan waktu ini masih lagi dengan Syak di jam terakhir ini. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang berbentuk nyanyian bersama ataupun sing along untuk semuanya. Yang pastinya saya kirakan ini menemani anda malam ini dengan lagu-lagu terbaik di KL FM. Ini baru KL. Dan kita teruskan. Ini dia lagu yang ramai suka, ramai minta saya pada nyanyian ekspedisi Aku dan Sesuatu di Nianan KL. Ini baru KL.

Baik, kalau itu lagu pada nyanyian Dewa 19 Angin menemani waktu ini. Dan sahabat-sahabat saya yang sedang bekerja, mungkin dalam production katanya, kerja kilang, siapa kata tak ada, ada ramai yang waktu ini mungkin dengarkan kami, yang sedang kerja di pelabuhan, yang sedang membawa lori, yang malam-malam ini di Kuala Lumpur ni kalau ikutkan masih lagi belum lagi tidur. Mungkin ada abang-abang peronda kita yang malam ini masih lagi memberikan atau meronda mencari, memberikan keselamatan kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kita terus bekerjasama dan insyaAllah dalam memastikan keselamatan kita terjamin. Dan saya nak berpesan juga kepada Kuala Lumpur yang nak tidur malam ni, sebelum tidur pastikan lampu-lampu telah dimatikan, pipe air semua telah ditutup sebaiknya. Dan juga pastikan pintu dikunci dengan sebaiknya. Bukan apa, kita nak tidur dengan selesa, nak tidur dengan aman. Dan kita pastikan semua perkara itu dapat telah dilakukan dan telah diperiksa dengan sebaiknya. Dan jangan lupa untuk baca doa tidur. Apapun yang tak tidur, terus teman kami di KLFM. Ini baru KL. Kita nak dengarkan, ini dia lagu Hindustan, Geruah, Arjit Singh, Antara Mitra. KLFM, ini baru KL.

Itu je kalau pun lagu nyanyian pada kumpulan Spider. Mungkinkah terjadi waktu ini di KLFM? Ini berKL dan hari ini 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk Syak mengundurkan diri waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus saja bertemu dengan kami daripada pagi hingga tengah malam ini. Dan pastinya kalau anda nak dengarkan R&R Sembilandi, lagu-lagu terbaik juga kami berikan di KLFM ini. Dan nampaknya itu saja pertemuan kita pada malam ini. Saya Syak Mampun memohon ampun maaf anda tersalah bahasa, tersilap kata, dan mudah-mudahan anda terhibur dan terus kekal bersama kami di Neon KL seperti waktu ini pada esok sore. Dan saya akan kembali lagi pada Jumaat nanti dalam Neon KL. Jadi teruskan kekal bersama kami dan jangan lupa untuk like di medsos kami, di Muka Buku, di TikTok, dan boleh hubungi kami juga untuk permintaan lagu di WhatsApp kami. Dan dengan itu, Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak. Saya tinggalkan anda semua dengan dua buah lagu. Ini daripada nyanyian Armada Band, Pergi Pagi Pulang Pagi macam saya. Dan juga daripada Guns N' Roses, Knocking on Heaven Door. KLFM, ini berkel. Bye-bye Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: memanjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM.
1: KLFM 97.2.
2: Layan KLFM, babe. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam? Malam masih muda.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Langkah-langkah pencegahan wabak dengue. Sapu atau sembur bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah. Elakkan berada di luar rumah pada waktu nyamuk Aedes paling aktif menggigit, iaitu pada awal pagi 6 hingga 8 pagi dan senja 6 hingga 8 malam.
1: Warga kota, anda mampu bertindak.

0: ada masa terluang, sama-sama kita gerakkan aktiviti cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah. Di mana? Jom kita mulakan di sini.
1: Pelapik rak pinggan,
2: bekas tambangan bunga,
3: bekas takungan dan penapis air,
0: pam tandas dan mangkuk tandas. Cegah dengue, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ikhlas dari kami, Haruka Umar.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Andayana.
2: Oh, yeah. Ini nak denda apa kami berdua ni?
1: Okay, saya nak denda nyanyikan lagu Dua Insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
2: Anda sedia?
1: Okay, boleh.
2: Okay, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eri minta maaf tau. Kami bukan penyanyi.
3: Pagi-pagiku teringat lontong.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa, sudah pun 22 September 2026. Bersama-sama kami berdua, ada Happy Syafiq juga Kulin, dan pastinya kami akan terus menemani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan apapun, kami di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat pada subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.56 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur, Zuhur 1.09 minit tengah hari, Asar 4.14 minit petang, Maghrib 7.11 minit malam, Isyak 8.20 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Ya, semoga kita menjadi insan yang menjaga solat, menjaga waktu solat, kalau boleh solat pada awal waktunya. InsyaAllah kita akan menjadi insan yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Alright, yang bekerja hari ini selamat bekerja, yang bercuti selamat bercuti. Ada yang katanya shift malam tadi, ini baru sampai rumah, nak rehat-rehat kejap, lepas tu nak sarapan, nak lelakkan mata. Okey, semoga lancar semuanya. Kita nak dengarkan lagu ini bersama ada Daniel Zaini dengan tajuk lagunya Siti Bilang Cuti. Layan terus Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: Terima kasih kepada anda yang baru saja buka frekuensi 97.2 MHz KLFM ini baru KL, dan kepada anda semua yang hari ini nak vacation ke tempat luar dari Lembah Kelang, anda boleh muat turun RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Okey, baru saya melalui tadi lagu Abis Saya Adik Sore.
1: Ya. Kita
2: mengenai perkahwinan lah kan. Jadi menerusi awal tahun ni memang ada kena-mengena dengan lagu tersebut. Kita nak cerita selalunya orang yang tak kahwin ni bila orang bersebaran dia, kau tak risau ke nanti dah tua, nanti siapa nak jaga kau?
1: Itulah tu. Dan kalau kita boleh tengok kan, banci penduduk Malaysia merekodkan 8.4 juta penduduk berumur bermula dari 15 tahun ke atas belum pernah berkahwin, bersamaan dengan kira-kira 34%. Jadi bila ramai yang tak kahwin ni, banyak persoalan yang selalu akan muncul. Siapa nak bawa pergi hospital? Dah tua, nanti siapa yang nak jaga kan? Ubat pula siapa nak uruskan? Kita ni pelupa. Jadi ada tak solutionnya, Epi Syafiq?
2: Macam saya dah mula ni dah daftar dah dekat rumah orang-orang tua. Itu dia, saya dah berlawat kawasan, nampak macam menarik lah, banyak aktiviti menarik kat situ.
1: Sebenarnya kalau kita rasa macam kita tak tahu arah kita nak ke mana, kita boleh.
2: Boleh apa?
1: Apa ni, daftar rumah orang-orang tua sendiri.
2: Boleh, tak ada masalah. Ada yang swasta, boleh bayar aje.
1: Faham.
2: Okey, jadi itulah kehidupan kita. Kalau kita rasa selesa berkahwin, kita berkahwin. Kalau kita dah macam umur saya dah nak masuk 40 kan. Kalau dah nak merancang perkahwinan tu, alhamdulillah kalau ada jodoh ada. Kalau tak ada jodoh, saya dah tak nak fikir dah.
1: Jadi kalau kita rasa macam kita dah tak nak mencari jodoh tu kan, dekat sini sebenarnya, dekat Malaysia ni banyak rumah kebajikan ataupun rumah orang-orang tua yang kita sendiri boleh daftar, boleh bayar bulan-bulan. Bukannya kita duduk sana tu untuk menyendiri jauh dari orang, bukan. Sebenarnya ramai je tempat-tempat orang tua ataupun untuk kita yang tak berkahwin ni dekat sana, banyak je fasiliti yang disediakan. Contohnya macam baca Al-Quran ramai-ramai, ada gotong royong, kita boleh luangkan masa dengan kawan-kawan yang ada di sana. Dan sebenarnya bukan kosong lah kalau nak pergi sana pun.
2: Okay. Tapi kalau contohlah macam saya lah kan, tak kahwin, yang pastinya kita kena sediakan tempat tinggal sesuai lah. Tempat tinggal kalau dah ada rumah tua tu kan, dah rancang, okey lah. Lepas tu dana kena cukup untuk jaga diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Dan juga kita kena sentiasa dekat dengan keluarga kita, jangan diabaikan keluarga kita. Bila kita dekat keluarga kita, kita beritahu keadaan kita supaya mereka tak risau kalau kita duduk seorang-seorang nanti.
1: Itu antara yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Jadi kepada anda semua, rangsang.
2: Apa rangsang?
1: Rancang. Okay. Saya sebut tadi rancang tau.
2: Awak sebut rangsang tadi.
1: Tak, saya sebut rancang perjalanan kehidupan kita, simpanan kita, semua benda untuk masa yang akan datang.
2: Okey, yang pastinya perkahwinan bukan jaminan, ada penjaga waktu tua. Ada yang berkahwin sampai hujung usia ni tiba-tiba berpisah. Yang pastinya kita jaga diri kita sendirilah.
1: Betul.
2: Dan kepada kawan-kawan kita, jangan dirisaukan kepada orang yang tak berkahwin ni. Itu pilihan hidup mereka.
1: Betul.
2: Ni mereka pula yang lebih risau daripada kita yang tak berkahwin ni.
1: Jadi jangan risau-risau, insyaAllah kawan-kawan kita pun dah prepare apa yang patut. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Sekarang ini kita nak berhibur dengan Sheila on 7, Seberapa Pantas.
2: Ya, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Buat anda yang memulakan rotak pagi KL pada pagi ini, ada memang luar biasa. Bak kata Ismail dan Zadir juga Alif tadi dengan tajuk lagunya luar biasa, terus menghiasi rentak pagi KL.
1: Ya, dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda semua jangkat cuaca untuk hari ini, Selasa 22 September 2026. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, itu merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Semoga anda dapat merancanglah perjalanan kehidupan anda. Apapun, selain daripada keadaan cuaca yang kami kongsikan tadi, pendedahan kepada udara berjerebu juga masih lagi berada dalam keadaan yang tidak sihat di Malaysia pada waktu ini. Dan pastinya penyakit antaranya yang boleh kita dapat melalui jerebu ni antaranya batuk, sakit tekak, hidung berair, mata pedih dan juga sesak nafas, terutama bagi mereka yang mempunyai asma ataupun masalah pernafasan.
1: Ya, dan kepada anda semua, kalau nak keluar tu pakai mask yang betul, antara mask yang terbaik KN95. Dan kepada anda semua, sekarang ni tengah ada beberapa kawasan yang hujan dan banjir, dan pastikan anda menggunakan laluan yang lain dan tidak terperangkap dengan di dalam banjir lah. Sebab ada setengah jalan di Kuala Lumpur ni, bila hujan terlalu kerap, jadi dia banjir dekat situ.
0: Okey, jadi berhati-hati, sentiasa semaklah keadaan-keadaan jalan raya di telefon pintar anda, dan juga sama-sama menjaga kesihatan, dan diharapkan anda semua sentiasa sihat lah, dan terus bersama-sama dengan kami lah di Kalan FM ni. Kami akan kongsikan maklumat-maklumat terkini.
1: Ya, dan sekarang ni kita nak berhibur dengan Ara Johari dengan tajuk lagunya Paku.
0: Ya, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 49 minit pagi dan itu dah tadi lagu Suhaimi Mio Hassan featuring Anna Rafa Lee.
1: Rafa Lee dan juga Akibet menerusi lagu mereka Jangan Pandang-Pandang.
0: Kalau
1: jangan
0: berpacaran.
1: Oh, kalau berpacaran.
0: Okay. Kalau nak berpacaran berhati-hatilah. Dan sekarang ini seperti biasa kita dapat muat naik 3 video tular di Facebook KLFM di mana 3 video ni anda boleh tonton di Facebook dan tinggalkanlah komen-komen anda semua. Nanti kita nak baca komen-komen anda ni.
1: Betul. Dan pastinya kita ada cerita mengenai adik-adik kita ni nak masuk universiti. Kebanyakan mereka ni bawa bantal busuk lah.
0: Ya, bermacam-macam jenis bentuk bantal busuknya ni. Ada yang bentuk gorila, ada yang bentuk pisang.
1: Bentuk pisang pun ada.
0: Ada
1: bentuk
0: yang ikan avocado.
1: Ikan jos pun ada. Ni mereka ni generasi apa ni? Generasi Gen Z.
0: Ya, ya ini Gen Z.
1: Okey, dan juga kita ada cerita siangnya cubaan memainkan Abang JPJ ni lah dekat jalan raya. Oh, malamnya kejap je JPJ buat kerja.
0: Ya, jangan kita orang kata kalau kita memandu ni pastikan kita memandu dengan patuhilah apa ni peraturan di jalan raya yang telah ditetapkan. Ini tidak kita nak lari kita kena tahu kita punya penguat kuasa dekat dalam Malaysia ni sangat-sangat cekap. Larilah macam mana pun dia tetap boleh tangkap awak tau.
1: Tengok je nombor plat dah kejap je mereka akan cari. Okey, dan juga kita ada cerita mengenai adik ni kecil-kecil dah gentleman. Ini memang dicari oleh wanita-wanita lelaki provider katanya.
0: Ya, betul. Tapi sebenarnya baguslah sebab dari kecil dia ada rasa tanggungjawab tu terhadap ibu dia.
1: Betul, nak belanja ibu dia walaupun ada RM1 aja.
0: Ya.
1: Okey, dan pastinya kami dah muat naik video-video tersebut di Facebook kami KLFM di Baru KL. Komen di sana dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
0: Ya, dan sekarang ni kita nak dengarkan lagu Nuha Bahrain featuring Naufal Azrin dengan tajuk lagunya Casablanca.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Orang ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita memulakan, kita tidak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Romain Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, selamat pagi buat semuanya yang terus berdekatkan dengan FM. Ini sedikit info trafik untuk anda. Trafik perlahan arah utara dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, juga perlahan dari PJS ke Susur Federal Highway. Trafik sesak arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Trafik juga sesak arah keluar dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar. Dan terdapat kemalangan di kilometer 21.5 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong kiri dan lorong tengah disekat. Trafik terkawal di sana, jadi hati-hati memandu. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur, yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pertemuan kita pada pagi ini bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
0: Mulakan bagi anda dengan semangat. Kalau rasa mengantuk tu, apa kata pengedalah kopi secawan ke, dan juga dapat melakukan pekerjaan anda dengan penuh semangat. Dan hari ini dan kejap je lagi kami akan kongsikan apa yang itulah video-video yang telah pun kami muat naik di Facebook kami, Kalau Fek di Baru KL.
1: Ya, jadi kepada anda semua yang ada masa terluang tu, apa kata tinggalkan komen-komen anda dan kita nak baca sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan laki-laki bukan Superman.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Rentap Pagi KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Hey, baru saja berlalu sebuah lagu bersama anda, Black Eyed Peas dengan tajuk lagunya Pump It. Diharapkan lagu di Kelas FM akan terus menceriakan pagi anda dan semoga selamat sampailah ke office ke tempat kerja anda pada waktu ini.
2: Ya, yeah, dan seperti mana anda tahu yang kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook Kelas FM. Kepada anda semua, video tular kita yang pertama berkenaan dengan adik-adik ni nak masuk ke universiti. Bila nak masuk ke universiti ni, semua pesan lah, jangan bawa-bawa barang yang tak penting. Tapi bila kita tengok adik-adik ini bawa semua plushie ataupun kita panggil macam kartun boneka yang kecil yang bermacam-macam jenis.
1: Saya memang tak tahu plushie. Saya tengoklah dekat thread apa semua plushie. Apa sebenarnya, mainan ke?
2: Ya, sebenarnya dia macam kalau dulu kita panggil bantal busuk. Bantal busuk ni kita idea bentuk yang sama je, petak segi empat. Tapi sekarang ni dah advance sikit, budak-budak Gen Z ni dia ada bantal busuk yang bentuk plushie yang bermacam-macam bentuk. Contohnya bentuk penguin, pisang, avocado, kucing.
1: Dia macam nak tunjukkan diri dia comel sangat lah tu lah Buat-buat plushie-plushie semua ni, saya tak faham lah.
2: Tak adalah. Sebenarnya benda-benda yang macam tu boleh membuatkan kita lena untuk tidur tau.
1: Saya pun ada masalah tidur malam, jadi saya kena cari plushie jugalah.
2: Ya, mungkin boleh cari. Sebab kalau saya boleh tengok muka awak ni, saya tengah fikir
1: apa?
2: Yang mana sesuai?
1: Macam saya lebih sesuai dengan watak macam koala lah. Koala.
2: Nanti kita cari Okey, jadi itu dia cerita kita pada pagi ni berkenaan dengan adik-adik ni. Dia bukan bawa satu je, setiap seorang kadang-kadang ada bawa dua. Macam mana
1: itulah. Macam zaman-zaman saya dulu, ada barang wajib yang kami akan bawa adalah ni, baldi, lepas tu hanger. Itu antara perkara wajib lah kalau mula-mula nak masuk U tu kan. Tapi sekarang budak-budak bila tengok video tu, bantal busuk tu tak tinggal ya. Apa plushie tadi ya?
2: Kita panggil plushie lah.
1: Ada satu lagi yang macam dia plushie-plushie juga yang macam tekan-tekan. Itu apa?
2: Itu saya lupalah. Yang saya tengah pegang sekarang ni.
1: Itulah saya nampak awak pegang.
2: Ya, kalau anda boleh tengok di live Facebook Kat FM sekarang ni, saya tengah menekan-nekan sesuatu.
1: Flashy nama dia?
2: Bukan. Nama dia, saya lupa.
1: Dia macam benda boleh tekan-tekan, boleh hilangkan tension je tu lah. Macam-macam lah zaman sekarang, tak faham lah saya.
2: Baik, itu dia video tular kita yang pertama. Jadi kepada anda semua, kalau ada anak-anak yang kalau pergi nak daftar college ke, universiti ke, nak pergi berkemah ke, wajib bawa-bawa bantal busuk ni, komen dekat video tersebut. Okay,
1: dan selepas ini kami akan bacakan komen anda. Jom beribu terus dengan lagu ini,
2: Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang.
1: Ruang Tak Pagi KL.
2: Ini ber-KL.
1: Squishy.
2: Squishy.

0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dia Izlin dengan tajuk lagunya Hi Hi Bye Bye. Tapi jangan hi hi, boleh hi hi kita tapi jangan bye bye kita lagi. Sebab kita baru pun masuk video tular yang pertama berkenaan dengan adik-adik ini nak pergi kolej. Tapi itulah bawa plushie, bawa bantal busuk yang bermacam-macam bentuk lah orang kata.
2: Yang tak tahu plushie tu apa, saya pun baru tahu ni. Plushie ni memang dah lama popular tetapi kembali menjadi trend. Dah besar sekitar 2000-an dia lah ya. Dengan koleksi karakter Blindbot dan juga barat edisi terhad di dalam bentuk ni lah, macam-macam karakter lah. Macam kulit bagi tuan tadi, ada ikan jerung, ada pisang, tapi dalam bentuk bantal.
1: Ya, baik. Dan sekarang ini kita nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada daripada Nami. Katanya, saya dulu tertinggal masa on the way belajar di Perak. Sanggup beli yang baru di Cameron Highland sebelum pergi lapor diri. Tak boleh tidur weh.
2: Oh, apa yang dia tertinggal tu?
1: Plushie tu lah, bantal busuk dia tu.
2: Oh, sanggup ya patah balik dari Cameron Highland tu ya.
1: Oh, jauh eh.
2: Asyad lah koma. Daripada Azimah Rashid katanya, dari rumah ke asrama, dari asrama ke universiti, mereka ni tak tinggal binatang tu.
1: Ya, dan ada juga daripada Su Ana katanya, kita pun ada seketul bau minyak cap kapak, minyak urat syadu. Yang milenia ada sini tak?
2: Oh, dulu-dulu ni bantal busuk tak adalah bentuk-bentuk macam plushie-plushie ni. Macam-macam macam bantal biasa aje. Kadang-kadang bantal peluk, macam-macam ada. Peta dunia pun ada kat situ.
1: Dan ada juga daripada Fikri Hitam katanya, masa daftar ni lah macam-macam binatang boleh nampak.
2: Dan juga daripada NL Jen katanya, anak saya 23 hari bulan ni masuk UiTM. Senarai dia banyak betul, dengan soft toy syak dia pun tersenarai sekali. Dia lelaki ya.
1: Ya, sebenarnya lelaki dan wanita ni sama je. Sebab bantal busuk tu ataupun plushie tu tak boleh membezakan antara dua jantina tu pun. Macam mana-mana pun boleh je. Tak ada apa yang pelik dan salah pun sebenarnya.
2: Sebabnya permainan-permainan ni tidak kira jantina boleh main lah ya. Okay, ada juga daripada Mira. Mira kata, rumet saya dulu bawa teddy bear besar dia. Lagi besar daripada dia. Dia kurus kecil je orangnya. Kadang-kadang tak perasan dia ada bawah teddy bear tu. Okay. Itulah dia. Tadi video pertama tu kita cerita mengenai adik-adik kita ni nak masuk universiti. Lepas tu dia bawa barang macam-macam lah. Macam saya dulu bawa baldi. Lepas tu bawa gayung. Bawa apa nama, hanger. Itulah, tak ada barang-barang penting lah. Tapi tak adalah pula nak bawa bantal busuk ni.
1: Saya bawa waktu saya belajar dulu.
2: Budak-budak manja pun bawa alamak
1: ni. Bukan, sebab kita disediakan satu bantal di tempat belajar kita. Dan lagi satu bantal mestilah kita nak bawa untuk peluk kan.
2: Macam jadi, saya peluk umat saya je.
1: Merisaukan. Baik, itu dia video tular kita yang pertama. Dan kita nak ke video tular kita yang kedua berkenaan dengan pagi lari dari JPJ. Malam terus kena iring.
2: Duk, ni lah JPJ ni kejar dia lah. Yang abang kita ni buat kesalahan. Lepas tu dia ciluk lepas lah. Lepas tu malam kejap je JPJ buat apa nama, buat kerja. Dia tengoknya maklumat daripada nombor plate tu, malam terus kena escort dengan JPJ.
1: Kena angkut dia.
2: Kena angkut.
1: Tapi sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan di atas jalan raya ni, apa kata kita berhenti saja. Janganlah ciluk-ciluk, janganlah lari, sebab dia boleh membahayakan keselamatan kenderaan lain sebenarnya.
2: Balik tak ada pun sama. Kalau ada buat salah tu mengaku je lah. Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Jom ibu dengan lagu ini,
1: Afiq Syazwan dengan tajuk lagunya Kepak Kepuk.
2: Ya, Runtak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, siapa 7.51 bilik pagi? Roblox hatiku, lagu persembahan Nal Floatia dan juga Baby Shima tadi. Samalah, boleh kita kaitkan dengan cerita yang kedua kita ni. Pagi-pagi tu, ada sebuah kereta ni, dia macam membelok secara mengejut lah. Depannya ada apa JPJ, membuat kesalahan lah. Bila belok secara mengejut ni, dan dah dapat lepas. Lepas tu JPJ dapat trace dia punya nombor plate tu, malam-malam di JPJ dapat cari dan juga escort ke balai lah abang.
2: Jadi kepada anda semua, kalau kita ditahan ataupun kita melakukan kesalahan di atas jalan raya ni, apa kata berhenti, berbincang, tanya JPJ tu macam mana. Kalau kena saman, terimalah dengan hati yang terbuka, sebab memang salah kita. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen daripada netizen semua. Kita ada Siti by Zura Wahab, katanya dah tahu siang buat hal, malam pun tetap nak keluar.
1: Malam nak keluar lah, nak pergi mamak, nak tengok bola. Okay, ada juga Wan kata, yang aku tertanya dekat mana dia minyak tu dari pagi sampai ke malam tak padam enjin. Dia balik dululah, lepas tu malam dia keluar balik.
2: Ya, dan ada juga daripada Pak Hitam, katanya walaupun nak lari daripada JPJ, dia tetap bagi signal untuk naik ke atas flyover tu kan.
1: Signal tu penting, walaupun buat salah pun yang penting ikut peraturan juga. Okey, daripada Hitam Putih, apa pun kau pernah jadi champion biarpun sekejap.
2: Champion lari sekejap lah kan. Dan ada juga daripada saya, kakak bukan abang, kita je yang selalu lupa JPJ, tapi JPJ tak pernah lupakan kita.
1: Betul lah tu. Ada juga Sinar ini katanya, kena berhenti tepi walaupun malu, taklah teruk sangat, ini bertambah malu sepanjang jalan.
2: Kalau berhenti siang tu mungkin kena saman saja. Tapi bila dah lari-lari macam tu, malam pula awak berjalan-jalan, memang kena iring.
1: Yalah, daripada elak kena saman macam tu, mungkin saman ni kurang sikit, udah dia lari macam tu, mungkin jadi panjang lah ceritanya kan. Okey, selesai untuk video tulai kedua, kita nak beralih ke video tulai yang ketiga. Adik ni kecil-kecil lagi dah gentleman, nak belanja mak dia walaupun dalam dompetnya ada singgit aja.
2: Ya, sebenarnya bagus bila ada budak-budak ataupun adik-adik kita ni ada perasaan bertanggungjawab nak belanjalah.

0: Ya betul nak bayar terus.
1: Cukup ke singgit tu?
0: Itulah cukup ke? Baik, sebentar saja lagi kita akan bacakan komen-komen anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan Najwa Latif dengan tajuk lagunya Cinta Muka Buku.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular dapat masuk ke video yang ketiga berkenaan dengan adik ini. Walaupun usianya kalau kita boleh tengok lah, jangkakan macam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Okay. Tapi adik ni sangat-sangat comel sebab walaupun dia ada RM1 di dalam dompetnya, tetap dia nak belanja maknya, ibu dia ni.
2: Betul lah, baguslah dilatih sejak kecil lagi untuk menjadi seorang yang pemurah, belanja makan. Saya selalu juga belanja makan orang sebab saya rasa macam happy lah kan.
1: Ya, Happy Syafiq selalu belanja saya makan.
2: Oh, ya ke?
1: Ya.
2: Awak bila nak belanja saya?
1: Itulah, saya nanti set apa-apa kita pergi, okey?
2: Barbecue.
1: Boleh. Dan sekarang ini kita nak bacakan komen dari netizen, daripada netizen semua. Kita ada daripada HS, katanya, okey ngam, dah praktis jadi provider.
2: Provider ni orang, bukan selalu perempuan cari provider. Saya baca, selalu baca kat thread tu.
1: Ya, betul. Perempuan sentiasa mencari provider. Provider dalam perkataan Melayu kita ni bertanggungjawab.
2: Oh, apa tu tanggungjawab seorang wanita jadi isteri apa pula?
1: Ya, apa lah yang ni? Isteri,
2: tanggungjawab seorang, tanggungjawab seorang isteri tu apa?
1: Menghormati suami, sayang suami, jaga anak-anak. Adalah tugas-tugas isteri terhadap suami.
2: Masak, kemas rumah, buatkan cekodok. Ya,
1: itulah tanggungjawab. Dan masing-masing sebenarnya ada masing-masing punya tanggungjawab. Dan kita kena menghormati sajalah masing-masing punya tanggungjawab kan.
2: Yang penting kerjasama lah.
1: Betul.
2: Okey, daripada Chando, ya Allah kau lancarkanlah rezeki budak ni supaya dapat selalu belanja mak ayah dia sampai tua.
1: Ya, insyaAllah. Dan ada juga daripada Maris, katanya anak lelaki saya pun pernah macam ni. Masa tu umur 7 tahun, dengan confidentnya dia keluarkan RM2. Kami gelak. Lepas tu saya kata, ibu dah bayarlah. Dia marah, kenapa ibu bayar? Ya Allah anak.
2: Itulah. Dan daripada Jad katanya, lepas ni kena kerja part time baru boleh belanja orang.
1: RM1 tak cukup. Dan ada juga daripada Ahmad Fazil, katanya, dah lah handsome, pewangi, provider pula tu, effort 100%, bolehlah jadi calon bakal suami yang provider.
2: Okay, dan juga daripada Dausi, lepas bayar nanti tak sampai 5 minit tanya lebih 10 kali, mana pergi duit dia? Lepas tu